0: Osa sena bio libo liba ni kuri radio na bongi vinaka ndai. Kaumarau ni na mai vive tiko na nanda vulangi na bongi vinaka ndai. Sa mai toka ngoa na isiavu ni nanda vulangi na bongi vinaka ni kua. Na turanga na president ni Unity Fiji Australia. Malakai Tandulala. Au torna ngona vinaka ngo mo wiki ndapa kitali madanga ni kina ni mbula vinaka na kangu au vokambota ni koni saa sema tako maingori au saa na bita sarana ngono ngo mo ni vokambula kina virna nanda leni bono ama nanda witi la mani era sema tako mainambongi vinaka ndai ni mbula vinaka
1: ni mbula vinaka na lewe witi tiku Australia au Malakai Tandulala. Turangan di nasama imo di Malau, presiden juga ni Unity Fiji Australia chapter. Kau, orang orang Sarawak Malau mana, betul tu wic tulis buku kali mana ambak. Kau, tiup bulu mereka tu kan dah boleh di school, tiup kena University of Southern Pacific. Awak kena run kurun buku, dengan Bachelor of Science in Mathematics, dengan Bachelor of Arts in Accounting and Economics. Ungkapi dia sarang lagi di University of New South Wales Australia, lawan dengan Master of Economics. Lawan dengan kurun tingkat dia dah sambul, kau alih start kiri, nanti awak bet. Sandur itu me purwini laban maten tu nama nuko. Awat itu dah tak mena mena tu nana tingkat di wal sebukan tu antoni tak mainati. Walau ni apa ki ucapan dia sarik nama Minister Finance. Walau ni apa ki ulang sarik nama Parlimen di Kebici, lima yang baki. Zakatak saran na walaupun ni Prime Minister, wali na yang baki diingkar se. Kau lay, pun walau tu indah sur ni agriculture na tu na yang baki. Pun walau tu indah ni, kita kebaki tu na yang baki. Lantasar kena. Minister of Justice ve Kayum Tolembaki. Kongale Tabatabara Nungu Arawa Matentu, Minister of Works Pitekin Ginatuba Tolembaki. Kongale Vade Mundol Tsingaba Kongale Mundol Australian Tsingadio Mundol Tsingalima Kongale Tivolike Kongale Vade Mundolin Rarak. Jepsar nak kabinet kesana kan dia ni terus tekan gudara umat itu sampai na highlight ni gudara umat itu belum dulu takkan aku mateni ku stop main na gudara ni nak main nanti ni lepas sebuka itu keruniku belum dulu usah cikai parlimen dia utarik tani research. Ungkai mau kupas hari ni mati kerana orang ni kau kira nak kumpul lah. Kalau macam ni takut nak keluar kalau mungkin mau kumpul parlimen. Kalau untuk kau no, ya ada nak kumpul Disember kali mana Disember so untuk kau no, aku buku kecun bulu tu indah. Ungkai baru ni kerja na, bulu tu indah ni macam tu, saya kumpul bulu nak kau. Ikawan itu Dr. Sen Langkali, John Sen Langkali, jurnal turun ni val, lekai teka PM, jadi bakal matin tu mitol no bola. Berni lakukan jokok, pani barang memilih turun na tutu wa Prime Minister, salisuan ni, kayu mana na vuli lawai Australia. In highlight menunggu barang matin tu, sekolah nunggu elia. Undalisi, orang dah utai cai nama, lama ibu na, lima orang dah undalisi.

0: Sabinaka samai oti tangana viwa ena tolu sanga wulu kawalu na miniti. Do maka menda sanande osar mandani banua ena itukutuku ningito ena bongi binakandai binaka binaka bakalewa na bise mati tiko mai.
1: Itukutuku ningito ena kabine kuwa. Enda na liwa ena sota sota ni FIFA. Sena soka na FIFA World Cup Ronaldo Lurusa Bulgaono ena Singapore Roy ne Karusa Bulnisi nga ni tune Rosalind Jani ke na mata timu ni Jose ke na mata timu ni Australia me ganga na mata timu ni Jose na Kairua pata ki senga timu ni Scotland Rosalind Jani ke na mata timu ni Morocco me ganga na mata timu ni Kenya Morocco na Kaindua pata ki senga timu ni Brazil Rosalind Jani ke na mata timu ni Haiti me ganga na mata timu ni Brazil na Kaitolo pata ki senga mata timu ni Turkey Rosalind Jani ke na mata timu ni Paraguay Mengangana matim Paraguay na kaindua pata isenga. Nga tambo Rosalind Jani kena matim ni Netherlands kena matim ni Sweden. Mengangana matim Netherlands na kailima pata kaindua. Matim ni chama ni Rosalind Jani kena matim ni Cote d'Ivoire. Mengangana matim ni chama ni na kairua pata kaindua. Matim ni Ecuador, Rwanda kena matim ni Curacao na kaisenga pata isenga. Matim ni Tunisia, Rosalind Jani kena matim ni Japani. Mengangana matim ni Japani na kaibaha pata kaisenga. Namun itu Rosalind Jani kena matim ni Spain, kena matim ni Saudi Arabia, ngangana matim ni Spain na kaibaha. Pada kisenga. Ni Belgium Rosalind Jani kena matim ni Iran, Romain Roa, na matim ko asenga pada kisenga. Matim ni Uruguay Rosalind Jani kena matim ni Cabo Verde, Romain Roa, na kai Roa pada kai Roa. Matim ni New Zealand Romain Roa kena matim ni Cipitang, kangkang na matim ni Cipitang na kai Tolu pada Hindua. No Arto Rosalind Jani kena matim ni Argentina, kena matim ni Austria, kangkang na matim ni Argentina na Roa pada kisenga. Matim ni Valencia Rosalind Jani kena matim ni Iraq. Ngangana matim ni Valencia na kai Tolu, senga na kai kena tona tim ni Iraq. Matim ni Norway Rosalind Jani kena matim ni Senegal. Ngangana matim ni Norway na kai Tolu pada kai Roa. Matim ni Jordan Rosalind Jani kena matim ni Algeria. Ngangana matim ni Algeria na kai Roa pada kai Hindua. Ninda rela ngan bote Tolu na veya na games stats standings. Kartike na bitimi. Karena kita tunggu anak shot-shot ni FIFA World Cup Ronaldo Lurus Bulkano. Atau mai liu toki na wana mata tim ni Chamani. Ena Z1 goals. Roni tutu ke kerua tutu atau mai na itai toki na wana mata tim ni Canada, mata tim ni Netherlands, kena mata tim ni Norway ena V2 na goals. Kalima kaono kavitu kawalu. Toka bitarabi kinu wana mata tim ni Sweden, tim ni Amerika, tim ni France. Kena timu ni Japani ena wano na goals. Ngori na zandratu na ma top 8 teams karto wabaita bitungu ena buguni shota shota ni FIFA World Cup Ronaldo Lurus Bulgaono. Ziwa kene katini tutu rota itu kinu wana mata timu ni Argentina kina mata timu ni Switzerland. Tini kandua, tini karua, tini katuli, tini wa. Kito bitartara bitungu wana mata timu ni Brazil. Egypta, Spain, kena mati mana England, ena bana goals. Beritahu aku nabi goals, arsan dia rata nabi mati tim esok. Karena kita bertinggal, ena bukan shot-shot, ena FIFA World Cup, Ronaldo Lurus sama Bulgaono. Begini tu ngaso, enta nana nama kita ini kena ena bukan shot-shot, ena FIFA World Cup, Ronaldo Lurus Bulgaono. Ya ena turun dulu nak lawan nama terlalu matang. Rona zapoto ene na loma ni rara na mata timi ni Uganda ni Portugal kena mata timi ni Uzbekistan. Ena wadhori chungu na soto tungori ena Houston Stadium ya me Amerika. Ena ono ndono nakaloka ena matakalilai rona zalindanike na mata timi ni England kena mata timi ni Ghana. Wadhori chungu na soto tungori ena Boston Stadium ya me Boston, my Amerika. Ena ziwa ndono nakaloka ena matakalilai rona zalindanike na mata timi ni Panama. Kena mata tim ni Croatia. Wadhori tu nangi tunggur di na Toronto Stadium. Ya mai Toronto mai Canada. Ena tingkar runtun nak lakukan singgalu pun mata kar. Rosalind Jani. Nama mata tim ni Colombia. Kena mata tim ni Congo. Nangi tu tiga nama mata tim ni Rungur di na Guadalajara Stadium. Mai Mexico. Tule pun nak rusang boleh mesinga. Rosalind Jani kita nak lama ni rana nama tim ni Switzerland kita nama tim ni Canada anggau nak lima tu nak loko enam mata kali lagi. Wajar nak shot shot tu orang nak BC Place Vancouver ya mai Vancouver mai Canada. Enam lima tu telah nak loko enam mata kali lagi. Rosalind Jani kita tim ni Bosnia kita nama tim ni Qatar. Wajar juga nak shot tu orang enam Seattle Stadium ya mai Seattle mai Amerika. Tim ni Scotland dia Rosalind Jani kita nama tim ni Brazil enam walau tu nak loko enam mata kali lagi. Singapura tu dia ya enang rara kara na Miami Stadium, Miami, Miami Rica. Awal ndo na kaloka na mataka ni lote lebro na zalinta liti ngani kina matim ni Morocco, kina matim ni Haiti. Na bagadori chuna soto wali na Atlanta Stadium, ya ma Atlanta, Miami Rica. Matatim ni Zekia, rona zalinta ya nina tina kandona ndo na kaloka kina matatim ni Mexico. Wadhorti unangitongore na Mexico City Stadium, my Mexico. Timi ni South Africa, rathalinti ya nendoni tini gandondon na kalao, kena matitimi ni Republic of Korea. Na wadhorti unangitongore na Monterey Stadium, ya Miami Rica. Inga poro mboga mewa, ni karasbloka wa nisi, rathalinti ya kina na matitimi ni Curacao, matitimi ni Cote de la Voa. Wadhorti unangitongore na wanandon na kalao, kena matalilai. And a Philadelphia Stadium, my Philadelphia, Miami Rica. I want to try and a clock and a matagali lie and a Singapore Mbuka, and the Indian in my team in Ecuador and my team in Chamani. By 13 and Gitongo and a New York, New Jersey Stadium, my New Jersey, Miami Rica. The team in Chapani or the Indian in a Zundo Nagalog and Matalake and a matatim in Sweden, and about 13 and Gitongo and a Dallas Stadium, my Dallas, Miami Rica. The team in Tunisia, Tunisia, or the Lithuanian and a matatim in the Netherlands. And the Utrecht clock, and the Bavarian Sungitur, and a Kansas City Stadium, yeah, Miami Rica. And a Tin Carondo Nakalok and Single Labour, and the Indian Kinamatim in Turkey, Kinamatim in America, Bavarian Gitur, and a Los Angeles Stadium, my Los Angeles, Miami Rica. Tiotinigito, and a Singapore Bukamimbo, and the Indian Kinamatim in Paraguay, Kinamatim in Australia. And a brother to Nangitovori and San Francisco Bay Area Stadium, my San Francisco Bay Area, my America. We're going to be traveling to show and then I'm going to win shot shot a new World Cup. So the FIFA World Cup, Ronaldo Russia and Bulgaria. And in the circulation of my entrepreneur in Australia, and I'm going to shot shot in the state of origin. Kami bantu ni jenis tak kena sih bulu na mother sot. Enam orang rasul jenis yang lembara na mata tim New South Wales Blues kena mata tim ni Queensland. Kalau ni rasa marah utara tu nganggo na lini benua Queensland enam orang tu mengangka na mata tim Queensland. Kartu unduk apa rasul kena kartu alik kuna kena na zani berburgasi na mata tim ni New South Wales Blues. Nakan mau enam bayi benua kiri bagan kuna Queensland. Enak kena mengangka na mata tim Queensland enak karun jocot. The state of origin, kavuzuri maya malvani ana mada usawati. Kina kini diusungo ni rote ni diusungo bulukando nundul. Na lebe ni tamata karasarasar. Ena ikaruni sotsota. The state of origin ana mada usawati. Ya sanda na bana matatua ni kini katolu ni state of origin kana kavuzuri tigo. Ena singa buka lulu serangame mbo ni kavalu ni singa ni bulachulai. Ena rara na Suncorp Stadium. My Brisbane a Queensland. Okelah ni rusak mayando naga angga, karena sendal mana mati gani, kena bayi nalelibu. Sekutih menengai angga kena menengai malalain sa. Udah nanti waktu ini sih, nanti waktu ini minit. Sekutih enang angga. Ia ngori enang gay tuku naga kongeuna. Ia nenda roy dapat tolong angin na malalain kita enak katin kawan ini wabuki. Kami bayar enam ada saud. Ngaborumbu kerajaan ini kena mati minyak Newcastle Knights, kena mati minyak Dragons. Ngana mati minyak Newcastle Knights enak kayu. Rusang bulu ruah, ibu kacara, ke rusang bulu. Tetapi mini West Tigers, rosalinja ni kena mati mini Dolphin, main ruh kena mati mini West Tigers, nak ke rusang bulu ruah, kita rusang bulu kawan. Tetapi mini Gold Coast Titans, rosalinja ni kena mati mini Panthers, main gangan mati mini Titans, nak ke ibu kacara, tini kediwa, bata ke tini walu. Tetapi mini Canterbury Bulldogs, rosalinja ni kena mati mini Melbourne Sea Eagles, main gangan Bulldogs, nak ke ibu kacara, tini katulu, bata ke tini ruah. Mata timi New Zealand Warriors, Rosalinda ni kena mati mereka boys mengganggan Warriors yang kai tulis bola kawalu, kai rosang bulu. Timi New Melbourne Storm, Rosalinda ni kena mati timi Canberra Raiders mengganggan timi New Melbourne Storm yang kai basa bulu keruah, mata kai rosang bulu. Timi New Sydney Roosters, Rosalinda ni kena mati timi Cronulla Sharks mengganggan Roosters yang kai tulis rosang bulu kabitu, mata kai walu nak kira tu kai nanti timi Cronulla Sharks. Erto ambaito na Brisbane Broncos na Parramatta Eels kena Rabbitohs. Ene katini kwa wanani waboki. Inda rei dhangani watutolo na enara leda runondolo rusunga bulu haono. Ene matai kina ikalimu ni tutu. Haono ni tutu nipo shwata. Erto toko bitarabi kina wana Panthers, New Zealand Warriors, na Dolphins, na Sydney Roosters, Newcastle Knights, kina Manly Seagulls, ene tini kabatodo wana poindi. Kabitu ni tutu urto toki na timi ni Rabbitohs na tini katolo na poindi. Kawali ni tutu urto toki na Cronulla Sharks. Enak tinggal batalangan apa ini? ngori na walu na timi karitu toka na top 8 ni point standings ni sota sota ni NRL ka wadhuru tingo yo sterlia ya ni ndarwezi pa kututola langa ni na sota sota ya na madha utumai ya na buo ni kabitini kabitu ni waboki ya lotu lebu ya ni voto kwa itini na miniti me walu na kaloko ena kabiru na zelidi ni kina na mata timi Parramatta Eels kia na mata timi South Sydney Rabbit Hawks na wadhuru tingo na sota ngori ya na Combank Stadium mai serene ena singa baka rumbuka ni karusu ulkaona ni chune erona zalinjani na mother team ni Gold Coast Titans kena mother team ni Canterbury Bulldogs na wadhuri chuu na ngitungwari ya na onondona na kalonga na kabi ena Sibas Super Stadium ya ena mbara vikula kei Australia ena walu ndono na kalonga ena kabi ena Singapore rumbuka batati ngaya erona lanjani na lomani rara na team ni Brisbane Broncos kena mother team ni Sydney Roosters na wadhuri chuu na ngitungwari ena Suncorp Stadium my Brisbane Singapore wine karusha wala bin singer na zalindiani na romani rara na mata timu ni Dolphins kia na mata timu ni New Zealand Warriors na badhuri tiku na ngitungore na tolundu na nakaloko na rara na Suncorp Stadium my Brisbane na bima mana lima na kabiru na zalindiani kia na timu ni Cowboys kia na mata timu ni Penrith Panthers na badhuri tiku na sotawari na Queensland County Bank Stadium ya my Townsville Queenslandi torroti unai tutu ni sa volta ki tikir taltinga na tikite membalata na sota sota ngori ena bima mandono na vitu na kalonga na kabi Singapore wai patunga ngori erona zelinjeni kina ena Four Pines Park na mata timu ni Manly Eagles kia na mata timu ni Melbourne Storm singa tambu na karosho wakawali singa ena ruandono na kaloka na singa liwa na zelindia nikina na mata timu ni Canberra Raiders kia na mata timu ni Dragons na zuri chiku na soto ngori ena GIO Stadium ama Canberra ni yoti toka na vaa ena lima na miniti na kaipiru na zelindia na luma ni rara na mata timu ni Newcastle Knights kia na mata timu ni West Tigers na zuri chiku na ngito ngori ena McDonald Jones Stadium ya ama Newcastle ena mbaiti kwa na mata timu ni Cronulla Sharks ena ikatini ya vitu ni waboki kina vainala lebu ni Super Rugby Pacific kwa zori ya na mata sauti to maithanyi lamba taki na mata timu ni ya Chiefs, Waikato Chiefs, maiveritu na mata timu ni Hurricanes to menganga kina na mata timu ni Hurricanes ena sota sota ni vainala lebu ni Super Rugby Pacific ena kile wana sanga bulu vata ki lima tunruga baadha sara na mata timu ni Chiefs ena sota sota ngori iyaozi menaka endo naka ni nondratu na rara, nondratu na kenanraki, nondratu na kenanganga kasa tuku nyirutu tumadanga na nondratu nyirutu tauki nyirudangi lamba ndinaga ratu menganga na mata timu ni Hurricanes na kaile bu ono sanga bulu vata ki lima ya nindalesu gani nonda na bugu ni sota se mwaburrao ni nonda Tony Waller tona Fiji na Flying Fijians ni sota ndoto bona mata na bola tiki bunuli boka na bazar timu Europe na bola tumai to sama ya bazar na mata ita town na mata timu ni viti ngo na timu ruru na kalile boka kina na bir na baki rusha bola la som ndoto sala kasi na mata ita town e bona lepo wana nonda tura na presti ni kina prime minister na boka ni ndoto na le bola tiki bunuli ma Europe na bola tumai toru na sota sota lele borto bona mata ni kina ngona timu ni Flying Fijians ena bugu nortu tuwa ena bunu wako Europe ena ikabani singa ni bono chula ero na zilitu ena matimu ni Flying Fijians kena matimu ni Sydney ni Whale LSE ngo ena bazari tiko nangito ena Cardiff City Stadium ya mai Whale LSE nisotu sota ero na ena bazari tiko na katini kando ni bono chula ngo ero na zilitu ena matimu ni Flying Fijians kena matimu ni England na bazari tiko nangito ngori ena Hill Dickinson Stadium mai Liverpool mai England ritu nangai songo songo tiko ni katoli ni nundritu wapalata kipunua kena matimu nganga ni Scotland ena Rarran Murrayfield ya mai Scotland mai England ritu mai kasia talana nundritu itatau na matimu ni Flying Fijian Under 20 ngo vira mbaki rusta ngulua la sombu ni sota sota ni hurubura kama wazari tiko nga mai ndona ponua wa Asia kuta isi karuna zali tigani ene karusha wala wala ni wulo chune kena mata timu ni Varense mata timu ni Under 20 ni Flying Fijians karuna ni soto soto aruna zali tigani kena mata timu ni Australia ngo ena karuna ni chulai anonda mata timu ni amba kirusha wala la shombo tolu ni soto soto verna anonda amba kirusha wala la shombo zali tigani kena mata timu ni Spain ngo ena wulo chulai ni kawalu ni singa ena vono levo kutaisi ena vuko ni sotsota ni junior world cup a championship isatu na nonda vo nini vina kaveru na nonda timiru na flying Fijians kina Fijian under 20 ena vuko ni sotsota ni junior world championship kina vono teke vono ana vwenzuri ti umu Europe ena bula tumai zabe kiri nonda itutu ningito ena kavini kuwa.

Naka samai votango ero na miniti me tini na kaloko. Ser katarabanga go nanganda mo bota mandanga ani ki bikim do na. Ila londo en rambongi tokon gori mena Mornington Island o tumbose o maika oise Jerry Kitione pakatala ke na veroni ke ke asi bulabena ka niki ke sevi a vei botai tiko ani bikim ni ke ve o chone wuki. Dan mula binaka gas, dan saya matanggur mai Merrickville, kata laki nama ibikim doni lalang, dan saya masar tanggur mai guna, aku akan bulat dalam tengah ini, dan bongi binaka ni kopi, at teadam bamba kumbau, sandin dia teada, as another Rogers, kaki nama ibani, salakula, kei alani eta rambaka. Aku akan bulat dalam tengah ini, dan bongi binaka ni kua, Wekim dona sama sartungur mai Kane, so Eronio, Eugene, Peveli, Chochi, Wise, Patkei Pella, mai Townsville, Antonio, Gabby, Matavola, Jose, nipusote o Roseru, Ralusi, nimbula binaka Ralusi, kei Sala, wakam bula talamdanga ni Makai, vei Semi, o Meme, o Ravu, bula binaka Virisila, kei Meme, katalake na vei Ana. Mai Mariba, o Ronnie, o Nikki, kei kemdo kethe na ilalawa mai Tabuki, Tabuni, dau sema takongori mai Mariba. Ia nibi kemi ni ketelangana nanda ni sema tiko mene kabi mea dhavu mena ya uovi na kongo, au wakambula talamananga ni vei sinate uani veva kei lela, kei mere, tinai. Etangone rongo, two bags wadala. And the end.

0: Casa mai ngan Revi menan pakan dia teks tartal menang ani weekend na itu tuku mai benua ena mbongi bina kan da ni taka ni kunisian retiko ena bongi ndai si bechi kono kuntu kundua ela mai serne
1: and police cite rising crime and infrastructure needs in budget beat.